0: Dit is Hulp Hieraan.
1: Dit is KRE Toyek R Yedna
2: Mureche Birmuche Re Birola.
1: Is KRI. Ini adalah KR1 Itu KR Ajin
3: Destarko R S.
1: Esto es KR1
3: Toyek Techka R Techka Yedna
1: Destarko R S.
4: Is JK.
1: This is K
4: R 1.